Oisin traun raiska, oisin traun raiska. Oisin traun raiska, oisin traun raiska.